0: listening to PM in Fiji.
1: Company de la Candena, Serre Saiko, non con Dolo Mani, Sabito Nakalo, and Bongi Venaka and Dai, and Nimbola Venaka and Mata Venaka Mai, and Doni Bakarongo, Ken and Doni Veto Koni, and the PMN Fiji, Se Pamana Viti, and Bongi Venaka and Dai, Bongi Tinivarumbuka, Karosangabulu Kaon, and Nisinga, Nibulo Tune, Ronandolo, Rostangabulu Kalima. Babin Venaka Palebo, Vaya Maramatovata, or Nemai taking the Kimbo. And anona venga rabi mai na tolu kina vitu ka kero sa mai tomana tika na venga rabi na bongi vina kendai va te kei ditau o Olivia mbola te ngizi
2: ni mbola vina kena wakanda ni ndo nana makitu mai na vimbong ni varo mbuka iyo ni kua na Kerusan buka ono ni sing ni bulu cunia sabar tu ni meza mana yang baki na pula
1: na pula
2: ya sabi mama tali tu kena na yang baki
1: kau cikin tu tahu malu amar ramai tahu kau cikin tu bukan malu ayo kira beba ambul lagi kan bikin ni kita sarana sema tiku mai mai fangrei and nandu sebab tu lupa indi ono na FM ni bulu bina kan tu bulu mai Hamilton and nandu sebab tu lupa indi bana FM mai tau ranga nandu sebab tu lupa indi walu na FM ni bulu bina kan tu bulu mai Rotorua nandu sebab tu lupa indi Zion FM
2: Iyo, apa kamu boleh tertengah di weekend ni? Saya mesti kau main live stream na pmn.co.nz ni boleh binaka. Kalau mai tay ni buru buru tapi ngan ni saya mesti kau mekina na bongi binaka ni kuah.
1: Tien Sarah, mai tahu po? Tahu boleh binaka na barang tik mai tahu po? Nanti saya bawa po indi saya pun FM Hawks Bay nanti saya pun tolu po indi dia pun FM Tarnaki. Frequency patanga ndo se betolu point di na FM and the Manawatu region don bulu benaka ndo se betolu point di pan FM may Wellington ndo se betolu point di bit na FM ken ndo se baba point di ndo na FM Christchurch ndo se baba point di ndo na FM Dunedin den ndo se betolu point di wal na FM Invercargill ndo se betolu point di on FM nim bulu benaka sang ni wala dem kem ni na barong tingo ya ndo se burua point di ruwa na FM
2: Nama ni telefon tali seba walu seba seba seba seba seba lima tolun dua dan nama kini bila kata muni Osea nomini tuku tuku sena nomini kata ni singsur se dua ngana nomini ini kere sere se bibo tai gona nama seba walu seba seba seba seba seba lima tolun dua se ni reni text mai ena 531 se in our Facebook page, PMN Fiji.
1: The Monotone Wonga came on here, Lady Malo, and it took one on the Vingarabi and Bong Vinakandai. The Takani to talk to the Vingarabi, to talk to the Garabi Tabi, the Tabi Devang and Garabi to go and Bong Vinakandai. Nimbul Vinaka, the Mata Vinakamai, Vinakamai, and the Semitic Mine, PMN Fiji, Pamana
2: Viti.

0: Fiji.
1: Just for peace, and I said, Ruita Wayalani, sa sibiting of Kenda Nathi, when a bana miniti. Yen sing an anoa, what the cane single to live, what my little kina. Sitting single to live on anoa. A vader tiki na nambo senia sa no madwata na pro madwata provincial council meeting ka vader tumena korba to rango nanduri and rona singa ka rusanga bul kava ka rusanga bul kalima ngai metini tiko ena singa ni kwa ra lebu sara na ulutanga rabita la nota ka mai na korona nanduri ka dona ulutanga bimbi kapital no teki tiku bole buse kwena pakanga taki ni wenganga pakatana kina na non robosa tiko na liu liu se na chairperson ni great council of chiefs ora tu bila me sirva kula na buku ni pakare rbaki ni wenganga se na drugs ka me pakanta sarongo de tiko nda sarraba nda miliki tiko ni ada tiko mai bono nda sarongo de manda na non robosa nanga unen doli kina nambu ase ni asana waka turanga o madhuata.
2: Ni sambo lebe naka sa kongo na nonde tutu ni gitu enak.
3: Gokambula, Gokandra, kina dia lebe noza wa turanga zo mutelezi, onde kia tiwa na mare turanga bai na tiwa madhuata. Ada buat satu tali tengah nak buat ada buat ambil lah kita masih di tempat yang kerua dan dia lebih belum maturan. Bawa kita buat satu tali buat ambil lah buat ada kita lihat ni mata masih di sana kerua kita naik boleh cuit. Umi tiga orang mata gendai kita mai beri kita boleh selektif dan gendaran. Gendaran selektif dan masih di sana maturan sama dia. Kemudian dan bawa kita ke dalam lihat. Nasi boleh buat Tapi kerana kita masih ada nipu, sabo ini masih beli, kita beli sugai. Tapi sekarang ini beli bawa ni kita masih lewat buat kurang. Dan beli sugai kita make itu mau make kita. Dan beli anggur dan beli anggur dan beli beli tanam mua. Dan bosnya pun bosnya sana berani kita itu bos satu orang rafa. Umur ini kita sabo beli, kita beli kerana kita uno kita ni. Mari kita izan matu hari tua. Aku ada orang yang beri tahu nona nombor silir aturan dan dia akan bawa sahut. Dan balik tu nak kena marui, nak kena dua mikir itu dan dia lu ni benua. Dan dia lu sandu apa tak kira itu orang benua. Mengunu apa kau yang sabu keliru kan? Keliru tak akan nonton benua. Mikir itu nak beli lagi tu, nak kena dia lu ni benua. Nasa boleh boleh kurang balik tu nak buat. Anak dia lu bawa sebuah silir tu orang nombor silir kurang. Dan ni yang bersol di bawah mikir itu. Mai mereka itu, bulan ni bulan yang tua makin lembu. Itu sama yang bulan besar tiga lalu pun dengan aturan baru, lembar lembar kiri, lembu bersih lembu itu. Ia sahaja lembu dari bawah. Saya baru mai tiba sahaja ni pun, na sahaja tiba. Kau bini bila tiba lembu na kandang mai na yang bulan bulan di lokal sama yang lembu bersih sama. Mai undu, lembu na mai undu. Emeh aku saru mai kena corona duri dengan mai. Enam bintang yang bos ni asal ni lupa kumikina, ni lupa kumikina kalau disoal. Nee, mai kita lalu tak kira buang bau tu ni saya tahu bina kasar tu orang nak. Nee, kita lalu ni saya lupa lupa kumikina. Ni saya kau tu saya kira enam bintang ini bukan ilui. Nee, ni dah nama itu bukan. Nampaknya tu ni tosu tosu ni asal rumah tu orang maluaka. Enam jalan ni kalau ni boleh boleh dia dia ni saya suka lagi. Saya boleh bina tadi satu kali guna itu betul juga. Kalau nak beli sesi nak kena baru pakai mandel pun buat nak kena baru tak nampak sih sa. Awak apa surat yang mahu rumah sahut itu boleh buat tapi nak non rumah sih nak bina ni jisah ni level pasifika. Rumah itu dia nak tempat ni lawa non rumah itu nak nota karena kau ayat satu nak beli atau nak buat ganga kena beli macam dia awak mati su. Quando sabei quando dino tratativo da Roma da Giulia che mi parlo al quale che da lui che più mi sveva quando sabava che da noi che alla ma che non sa che devo buon bimbi ma da te io due a me che ti levo ma non mai te ne vuoi nada a voi vorrei da voi se ti vuoi che non lo vio se vero na non ho la sonicina che io mi vuoi tagli o che ti vuoi vero meglio in voi sinero leo ni kimangi leo to go ni pasin ka no bonu ana pasin ni bonu ke to na bonu to do be na pasin ka e ki ko na ya bo ni bonu ya bo ga bonu wa e ya bo ta ki na na bonu ga bonu wa ka maru i to ki na na ki ki ni do na bonu se ni do na bonu pasin ka se na ke to to na do i do i bo le le na ke na da da e na ke na ya wo ni to to ga bo bo au mare da da do ki na ni e ki na i ve ke da to i viti na i toko toka se na matoku vale na i songo ni se na maru e ndo na i na maru i toko toka na nono tu mi tala noa ve lo mani ve kau e tangi ka ve maru e ne lili ni toko toka lili matoku vale kar to maru e waka kina na nono ve lili ta e kina tura ni matangali kar wa roa vek tu gana tura ni busa kina tura ni vanua ka ulungi kua tura i tunu tunu ea na ve roa roa ni Ini buat turun tadi, ini buat lihat ni. Tapi kena ulo, cuma ulo kita tu kau putar ni, enak beli lama ni, kau biarkan. Awal ni jadi kira ni, nak kau ini sana mai kita orang buat kira ni mata kiri semua. Awal ni jadi kira ni, nak kena ya doma ini, ini buat turun lagi tak? Ini pada buat pasifika. Na nono nono rambula na tupu nda me na nono rambula na korini walu na pasimika na narabanga rabu nua wodi. E rama rabu eti wa na yawa. A tau di ila wat eti wa na yawa ni vee wa mani vee maru ewa. Mai ni toka toka me ato sari kena bomo. E tu a tu wa mundu wa na lega raso te kai. A sa wa tu ni wa to ndu eti wa miki na vee jo tai. Ie ni sa yago mai na vee wa tora dake taiki. Ta tarai kenda mai ni sa tosu tilu mai na ngauna en da sa dingoma. Me buka ni sa kenda ngauna, men da dingoma na kiko to le taiki ma vengi kalau kina na vengua ia en da sa mai u didendua. En da sa mali ali kina vei buka to le taiki na vei kabi na pe kulta mai. Sa mai ilu buka oga sa mai mwelu mulu mbuka lila ina non da reina. Na kena me maru iti kwa na yahu ino da mbula mwa vanua. E adu mai na vi mbole mbole so, e adu mai na maite na COVID-19, sa mai te ulo rai ni sa aya ko pala, na yamu. Bulo mai lau na mai sota kaya, sa anda mai doni e doni tini pradada na embaki sa hoa ki, ni sa uko ni lai na ipo haroni ki karabi. Kuya, e lego na ngau na anda mai beite ke uto tiko na mati tu sa hoa ti, na yamu palongo, uko mbauta e sa ni do vikenda ka lala kia. Ano ni nga tuwa kay ko kay novi da sa te wo forever lulu no bole lai no da maro ay tin mai ang bigay ni so ta kay wona wenga sa nga gay ibo kay ni da sa boya na ta ti den do na ko to to wa kay yo tuwa ni ko sa wa da sa bo tu ti do na wa ge do kay mai wale lai do na ya mo tun ro no to na sa mo wa da sa sa sa ga tin mo do pa ta ko ko ti ko ni ni ma Sanda buka na rawa beka wana yendo kota na wala lai. Na wai yana siya lide mo na lako tiunga mai. Na iwalu ni wai gana. Ara sangai mera bulu ta na gai matin tuli lebu ka tuvi ina na kena yi rangi tundo ka na kena yi kena yi yangi. Ti siya ni na taro ma rawa. Ako ngwa ka kanda bidi kaya wala lai. Kwa yi rawa na tiunga na ta yi kumpa yi kiti lebu. Ni siya na lawa tiunga wakin na katiba na bai li wali ki. Ibu saya kira-kira sangat tinggi. Saya ada buku di Muslim buat turun. Ada yang lain rapa. Dapat orang baru kikin. Ini kira rindu pun ada yang malu-malu. Kita bisa alih. Tiba pada kita. Nampak kami ni mengikuti dia. Ia panjang kata tak. Naya pun ni pun lama pun. Minta biru orang di dalam di mata buku balai di mata orang di dunia di mata jual di dunia itu rata. Di itu rata. Tak kira isu orang turun di mata gajah turun ni buku seminta ni buku kasuma. Dari talanua, mera rongo darau nawa le, na iwa bumi, mai na luar mandi mata bumbale, ipo kan jadi tinggi tinggi na lebih okai, na dua garau tay, nindar ni aku mai, na mati sakti mai tay. Enak siapa sahaja ni dua weekend dan ngalah kan awak na mati tay, enak tangan ikan lekema, enda warau ni sesi nato. Tak kira isar tinggi na lebih, na buat turah muduat, nindar na sarbo turah muduat. Ila buat sesuatu di sini kuat. Una multa na kini sa na detkia na mani ngio kini me ini tanga na vita lua sa kini un tanga di vopara se kini ni na vita lua mo sa kini bo na kat na vita lua kat na na mana mana mo sa alu na tiro mai na na no te vihi le mo nga mai e na vaga ki na ki na tulunga se vaga sa buli na taki na itaki mai na mana jala ni bunua e vaga e vaga nga ni le ki na mana mana mo na vaga nga lo taki na e buni bulu bulu na vaga sa alu e tiro ki ni tua sa na vaga di ni ki na te vihi Ni sama in basi ka kina in duana mati asya ni tiki ni nonda mula na kau tau ke. Sai kua na mula wara rata. Santa wara rata nga ini nda satu yang dua. Wera na tumbu nga na loma ni walu na nonda wanda rata dua bu ni wawa wari ka sumanda. Era bai bu na kaki, era bai marbu wa yang di bawa rata bau tu bapu doni walu na gara bu bata na itani. Ni era bai bu na kaki ka rata bai rumah luwa di rata bai bu ka liu di rata bai bu atura. Ara bai rumah. Na nonda sa mai ndu i tu tu dua na rongi sa ni sa ko po ne linga na yau bo bro bula na sa mai ko pa kina na kina bina ya na nonda vio kai sa i kue tu dua na yau bo na rongi na bo lu pina na vien bo le mo le rando so pina i tu mo le lindi na ta kana na ka muni ki mai va kora na tu tin wai na wai ni buka Enga ilo utumbu dhaki na wai ne vire vire na vale, pa dhaki na dhome na makini dhaki Tapi agak bila nak kena kawa, saat tanda kan anda lihat India, mesti ke rumah tu ini perubu kan ni lebih unik je. Tak kira ni lebih mesti mai buat nama tu. Asyik nak kari buat baru tu itu yang dona kah. Isa kini ni pun, nak awal yang dona tu mai kira lagi nama. Tak kira isa kecil kena. Mana sahaja mama sahaja tiap kena, bukan mesti lewat turang, ada bukan lewat turang, ada mesti lewat. Nanti kan mana ada sesuatu. Sana ko ko tindu ko ko nambai ni boli ko. Ki mo sa ko na na ko wali ko ko di mini mai do la sa ki bu ba ka nei lawa. Di lawa do ba su di ba. Na ko sa wali. Ki sa to ka ki na yo mo ki mo sa sa ri wi ki. Ki ki na yo ni de ni ge lu mo. E sa mo ma so mo su krati mo. Na ki ko ya ta ki na de la ni velo mali. Ka ku ri ru wi ki na. Na ni ka ko ta mai ni ba sa mo no ku ki na. Na ndavro ni nda kuwara uta ga indua na wanga. Na wanga nda tu mwanto ka tingu mwa ina lunti. Nandu na na mwua mwena na amu tu sa tingu mwa ito ka siya ni mwa tana rawa. E sa pa mwa suwa ti ba menda pa mwa uta ga indua na wanga mwa. Nero mwanto tino iro nda kawari ma dia mwa imuri ma. E da sa mbulo kata kaiti e nga wane ni kuwara do rubo nwa wane lewa. Pekere nda wara uta kira. Kau kaya nanti kira mai, nanti kira mai buang mulai akan dari buang tadi. Nara buni dari buang buni buang marau ni, dari buang marau ni dari buang buli buli ni. Dari tau buni buang ni ni rumah rumah ni, ni rumah rumah ni. Karena bukan utang, tak kaya utang kira buang mana. Nindar nindai buli itu ni non rawa kan dari kau tu. Nara buni kau nasi tanah mulai, santai ni. Nara boleh boleh rada isu tak kaya nara luar dek kira nara kau ni muri mai. Ini musara kalau lain nak kena sokka, kalau ni ku. Di saat itu lawan ini, kita nak bawa rute kiri rumah mana? Sa dan belah tanah non rejo, bagi kalau ni bersih. Kalau mama musa kiki, sa musara na, na lu na lugata na tadi na na kurang na merama na wajah lelai na dorbu, bersa buli na, bersa tu, bersa rawka, ni nak kila ka. Kasa tubir na irai, kini kila, makina mutai, sekian garagi, tapi boleh boleh masukkan di sini. Menunggu semua nak jual, menunggu ni motor lagi tak sahaja rumah mana tu semua. Nelayan kita sudah kaya, eh nak tu tolong yang nak kira walmai, kena wasuma. Jangan rugi seru rugi nak kini kila kasa atau kubir nanti mana. Rasa tu berlalu dalam rasa bulan. Sampai awak masuk tidur tu bukan nanti, memang bosi mesam, bosi tinggi, memang bosi waktu. Nampai suri makan sama, kan dah rumah dia. Rumah tu rumah yang dia nak jadi mana nak kurang rumah. Lepas aku kira saya tinggi, nana non rumah keluar terlebih dia tu kuki, nak kira kaki na. Kalau nampai nabi waktu keluar tinggi pun untuk suri tiba nolik. Exactly, sudah kita nunggu. Kerana dua lima lima kira nak beli batu rumah tegi wa, terus mahu juga. Terus saya tiki nana, santi nana nunggu menda sa dosando lo que el toque la tuvo la dura la una vale na lini o se le va turada la tura vale que no nada se va para que lo pasa pues lo tengo el coro de tiene do un gol de cheti le sabe do bueno de tipo de lini o se le va tura venda gente sabe muy calo va te tiene mis amigos que se han tiene que tener que ir ahí de rey de ir na hoy donde le te quiere Sátio de Raquel. Cabe que no le caco ni renova. Pero ni luta que no veis a lo mal. Caco ni que no le renova. Aquí le está a Sátio de Deiro. Que no me lleves. Y que me lleves. Aquí en Fáil. A la sara na ambos le voy a turra. Y le da a sangar a mi tío. Voy a dar a... Ni le desprende si he hecho un libato sobre el sumatio. Además de la... Le dimos el lado. Está andando de pito. Artur não vale tipo mais nem como era romano tá aqui nessa ele andou na lauda do Artur e foi junto nem três meses tipo a Roma quando nos levou Artur a nessa vai estar aqui na cena quando ele falou falou quando Artur a ele lhe matou em tudo quando ele tomou na tinha ido junto com ele do lado do Artur a na presidente mas tu me tirou lhe lhe sumo da mãe na a lauda Artur me malenta nem gol nem gol tirou mais bem talo no que naquele Artur a No, na maina mina lau tiroa na ministali sarakonua. O lungu tiroa na ita wa avoka. Ilo mai vita mwanki na saami kwa madalataka na lau ni gulungu li matuna. So amu vi kiri u kiri rilu na na kitu se kouta tala ma de mero lenji kia wana alio ni matamosele ni mosele watuna. Me wani kogu te tingwa indu na tigina lailai na lau waturi ni lau vete tingwa. Sia ni wapasara kina na nondundundu na ito kia ni gulungu gulungu. Tava aqui no time na caidola, na nima mingerangera, na nima mingutinguano. Sava a menina que nisar do mundo ali tinha mais na Tuna Mata. Só que ele me dava uma gata no longo do Renan do Tulli, no Marcelo, ele vai matar tanto, então você vê a caua indígena que foi entendido. Vem de mim, na bola ainda lá, vou ter uma e se ela disse o que, se ela tem uma vida, na então, da Roma da ti, eu tinha de na Tequimami. Tinha uma menina bonita. Na lá onde saltou da militar da mãe na com a rota da tipo na que não tinha que não é o abulá. Sale então andou lá na linha mais longa turra na rua Tutu casava andou por aqui na no repente a meu outro ni é o meu abulá. Sei que a minha nonda na Itoque na casa solim por atrás. Asa suli ni sume, asa suli amai na marambala na nadi, asa ni mehola ya dorsa. Wifto na vejo ta ki tuwe na wali kolo ni nono ya. Asa se na talindo na kaya ki mwe kata ya, na kato odo ko sakili. Sakili ki ni wiritu, na kwa ina kwa tuki ni basuli kwa tuwe, na wanda bengi nga ya ni ya naloma. Ni ya wili kwa wulu wa, ni ino anda na yao ki na wika ya tuwe, kwa ina tuwe na njani kwa mwa tuwe kena wasuli wa. Sa minga ya rambu nitu na kina, na kena wawo. Dita que tú nga que por cancay por tanto tú le di por bulición sarrera y sala casa de regresión y sala de vivir por tanto sabe el libro bala que vuelo por no ver pero sabes que aquí un clama de lo que pone que tiene otro tipo de una la sala lugar lo vuelo tú bueno vuelo no ver más bien tanto no le va a matar a ti la ley matan pues se la puse la la y todo tuvo ni referéndum el tarro y saqué no le di mata se andó a matar me Bui sautaki na ebu ni wakabulewa, sewa wui, sesea. Nesea sa ni hitu na ni hitu na nambu silewa tura na kami na wakata. Akiri ya sewa tunga. Nenda wei tau na wataka na wua wua na wapingu wale, wama kwa matangali, wai kwa kwa wama wano. Wawunu na nenda murina. Kenda sandu wa tikina, ni gui sau, ya minda wara ita na wama. Cesara utikin litima ala wuna na sajit. Akiri ya sewa tukina. Na negeri Masulaki ni dah bertahun resen esok tinggal orang-orang nak guna dalam kopi pun boleh nak bagi gua lu dalam tiga minit tu mungkin persia. Esok ada bisa lagi na
1: William Serwa Kula and Nabukunino na Bosetiko and Kenama Indolavi na Boseni Sano Mazwata and Korbakaturanga Nandure and Singa Bukelulu.